Dina buku ha ikem ikem obuna dina kamfu kafiro obugi dina botata chime obugi dina botata chime obugi dina botata chime.